Vistil balris kawilachi hunilati ishk sentos panukiza raja makana madre haruksia kwanke re la panonel kawa frelian pa kawre simbil rezin pa gus pambalet di ishk kwanke sa juam kwan ishka shlan kangele pa rezin panet di jahel kwan sa iskup sa di ishk na shik si alan na shiu shi kwan di ishk kwan sa juam ko akwi di maga sha hilal na shnare pa akwi di ishk lingana kana sa juam utna vin utna shpandi kila jahel na chokre di ishk Sali komod pan de pal, uni medik arang wan dis pan de pal, nah panonel hawa Freddy Yalbat, na tauman sali skap, shalabeta kanap di hale pan Ustang Marcos, hengkanta ki oka chisik sali tep se recre, sali roi sakali ten amit koban. Renak wan hal kwesilal renak tarsilak panonel, na runa kat pokok sali 77, 95,

0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Anúnciate con nosotros. Somos 18 emisoras cubriendo todo el país. Estéreo Gerardi, en 107.9 FM, miembro del Grupo Radial.
1: Hola, don Víctor, soy Hugo Caluc, de Sactate de Cobán. Me encuentro trabajando en las cruces Petén. Un saludo. Ahí está el saludo, mi estimado Hugo. Gracias por visualizarnos. Acá estamos a través de la estación 107.9. Usted puede también enviar su mensaje a través del WhatsApp 46 70 85 36, o también puede comunicarse directamente a través del 79 52 19 28. O cambie como les voy a dejar aquí lo atención a que Nakter kota. O tingkana ruch olo bangkil citik. Manak ching chenchan takwi nakwi. Kwe tes. Eh akwe chenchan nak kula kunang manyan. Sa kunak linahe kajak. Mare. Ngkanges na unak nat kula kumoko akko kota. Lati belkwa tes ke akwe manyan. Toklat na kwe benih kwe bayak. Manjal kaus manak mugungis na uta na takula ni li kung kabalang kacak manja aban na sa tukula kut mugo ah kaya chal kwi kun ka tok na chale kana chi mare magago na uchan na rilbal kalut uchan na kaya kwe manak na skoslan tatuka manja o kana kwe lis ni makpal kana ni makpal kung kaya Dios reli kung chanutistik chanutistaw. Aquí te saluda Gustavo en San José Petén. Siga adelante. Gracias, Gustavo. Habrán caro que domingo, ya el Dios lo van que le coa padre. Usted cuchic mañana clisni mahual cuanquilali chosha chanchan jun limokil puak mañana. Licuanaran sali salipim mañana. Mare de kilak biak salikatinamit koban malakarin salikatepan. Naksingulak sa likalibal na kawili kumo ngechal ngechak tokaran sa tinta tok tamau tok senau ut ngechik arin kumbakal barko ikuan ni nimlakakok gancho kaowa monte cristo chinakakok kushpemech bayan na ngechal le sikchik angelakaran bayan. Ut kuan ako ka ni Gespani Kastisin, kacak niyo, si Trauhe ka na ni Gedi, nagchabi li Chosh. Karo ni Gespano, ni Gesik, salis na ako, ni Geskachichak likuan na rin, ut ni Geslok li Chosh, pahar ko isa kulak si Kalek, ut ka ut. Shmanak sa skere, tali, Rusi, lal, manjal, aarin, aarin sa kalcha na usta eko akwing, aarin din daw rin siya na maya likwarti, siya na kumon, manjal, nakwal, nakwalep likumon na baran, kung kaya sa kasalihin na kekain. Kaman maya kakwi, na siya rin din nakter sa ili, chabi li siya, ligin na kalko kiruatin, manjal. Likwing ako ya, kachek na koka na kwi shmano, manjal, shkanap, chak. Lish kalibal, Utsko utstaw linahe kwarki kili puwak chan. Aba naksili Rusi lal. Ske chan na kyok wiyak lipimo shmuk utskana baran usko. Ska ching kili kili lire kwan chak sali tinamit. Autanan suki shlok li list barki kwan ni puwak. Autanan kaut nak shlok shpanak arang kwan sakal li Lishmatan manyal kwan sa kalik aru sa kashril stau utskye na kwan din lo panak ling aring kwan di imiumal. Utko ka na kwi kumones na wasut lao banyan lao wasut lao. Kwan che ko kwan raksa asna ko kwan raksa ni kakaus kwan chis kunil. Japan chanchanak nas mokre che ko banyan. Chanchanak ing ka. Nakil si us, hukana na siya kuli nakta siya krab na Kau nak le kau jos kis kep semat eulis nak ku chan maja. Semana kui kui sakal nak tenak ngoilok. Chan chan ora kah kui jos maja. Semana kenaru nak kis dok marili ruci cGeorge. Jawang kisial kaguan katin kep ya kris kena nak rule nak sakal sakal dari. Japan dik ini nak rule sakal sakal dari. Cham tak oslak kui. Cham tanah lebak kui maja. Semana kui ning kanap sinak tak kaya tailok. Tik makajik tarak, makajik tispas, makajik manak naril karu jojica, karu ta, karu tistau sini kau ya. Kutukkan nak tising kat sakal tingkep, nak sukin saatin ati nak rikin sakal kau kiruati. Usati si gili karu, karu aku narek asik pasan banyak. Sensan ni, ni aku komo nak kau ye, kau kis kajit gili karu kurkwande, utkisuk eji sasa zacol, kau cislok paling nak kekan. Apa nanti nak klik islok? Kauan lah ejalre, out lah ejalre, mako nasik tabiak real balman. Mako nasik tabiak mes pals mesungkil sabes singkil. Kauan dicocanan makas kasiris. Ut aran lah kauan lish bimal, aran lah kauan lish kuak lahik kajak cokokain. Jawan mak askar siris ingkang laras kanggelan kilang kuan aran aku akno kaklas bahan aku apan lihun banyak limo sek aku ye banyak an mak agis kuat ane kah aku kiri sila agis kacau agis cisa sa slok tilok aku ye tin lok lacu jin seni patrong slok kacau cok cingkan esnau nak kios kacing kiri rusila lis cok Jal kones. Unak nakil si musik ekembi lain jad nuestra espiritualidad cengom. Anak akul kones. Kuan Rusila le kakuan hik, kuan Shabila le kakuan hik. Lini kilokre testauru lingkan le kilokre ingkan testauru. Japan akhir nak tak utung tarepok sari kocin cermat jad. Nak talos man ko nakliikutan sa akin mga kwaris kiwal welimesh harap anak takimang sa spenimesh rin at tiskutan na obresik linakek siyan o tanak e nak pangkong kumanas o ganak sa ito lehil kachalaka e laklal domingo choko ti abing sa kalko kiruating mayal utkarus siyala lakit te saluda Gustavo en San Jose Peting sa siyakwela Gustavo Gustavo Max aquí harán sa este palpete chichik. Cuando se haré harán sa hecho elegir. O gana como no es, vaya, que el icao. La atuar que cuancach. La atacos la de chanru. Vaya. Chanru libe, chanru licuang. O te, honga che ustalia cacalebal. La chupon moco junta que está. Kajak es kwan dining esang Miguel Chamil ut singeretan nak balik kau sana macam nak balik ilik kas kes ini ke hati nak kesat. Kwan aran Chamil ingkari nak kok ya lewlah Chamil ani nim ani kajak macam. Perlawanan cencan tak wirah chanru na nakil malah chanru na kak osla esni mah kual kwan kerja Dios kok chanru kok la o kok ilik alebal war kui kwan ko macam. Kok ilik alebal kok ilik kwan ko. Pada skill naran sang Miguel Chamil kau ngek mencari popo wah cengep kau nak pilih lah kerana dia stakil dah kau kan aran sali cendatul dah kau lu cencang maka ococh banyak cencang nak kaki apa nak tetkulak sekarang tak kira kan nak jauh nak pilih ococh jauh ni apa pilih kan space banyak kau angkat yang tak kau cendak cencang maka nak kau angkat segala dari jauh ni bermacam saya culhil Amya klik aus bi res ke balah kui maya kaya kaku cekewel kai kumunas. Maku aku ngacis mandanak aktil koci cisik sa cisa aksel da sakli kasik ingka. Cisa li kawenik yoko selwal kake na ko jamak na ko sek wanya. Wanya nach ina kacho narao kacho. Marau amnan ingka na kakana wanya. Kang kakana kauc manak. Awan asyik ni ratin jus arang kuan, cakap antara tak cakap, kakak pun antara nak touch and kada wa ku ya ka ku si sab mana ka wa Jesus si kis kis ke bi khal ko ki lo ati na in reli kisyan sa skwali khal ko ki lo ati kung kung bajan mana ka nas na ute nas tauru lis ka us li kung kung bajan usta kama na ka cheli ka wa Dios ak nas na karuna ka pul apanan tok narah akwi takapa tok narah mit kayak asili loka tok narah mit kayak asili kulul tok narah mit kayak asili kamre si balik arulan joko serata ustaw almaja oga na kay nasik lis panon nas kutano blesi chance kayruli lis rek angkil majal chance kayruli queen of the isk majal sayble kakutana in Mayal en cada siglo que a Dios le dan caché no al Dios abstracto chanuya. O que está así, da con el Dios que al de esa ik. Mayal. Como que anta el Shbeul. Tasik van, dapek van, li Dios li saca, li narraj, li Dios li nashtis aku. Mayal. Linaskia gue kuitago agenda rengil chap la cruz sin ataquea algo concreto chenmaya no abstracto li abstracto ganado una cancha al cuanzara cuandaran saca causa de cagua cuandaran cuandaran ca chenmaya Jesús salirá de naranja tacasi chacal lish chalalil ese Dios concreto le cagua Dios de cuaye sakalin na repok li kawayos sa kwaye li sakan na ekasin awanan siya no na ekasin wajal aran takakiretal kwitosik bayak siyan siyan rikin ni Diyos abstracto malaklikyal siyan siyan dahagwe ka nabalik ko mo ang jokes kapal de salik syukbe ke latachik salik balba ke kwaye na siya in kilong ke syak syak reli likam gana kwan ni rakek reli ruchicho ang jokes kos langkil Kakui li kawajos li Dios abstract wanak sash kawashiu choke sya la kwe nak chakre kwe chakre kwe chakre kwe utkwan na wal kela o no kota ne sali shiu chan pi akwi enak wan di shikle wanak le sakal na kwe ka ngali kawajos mangkotok tarak tatatau shungin ta tasik warkwi warkwi kwan na an utpar kwan na an aran chakat Aran kwan chakat, mare kwan kuna klakumon, mare kwan kuna klakwas, mare kwan kuna klakwisin, atinak narak, sirekik narak, wajal, mare kwan kuna klakwis kabal, mare kwan sachakil, mare naraw chol, aran kwan, wajal. Chokat sikwal, adios akwaye, anarepok, anakutun, mare kwan kakwis kabal, ingkang kakwatina, O naksat oxtawaru sat kwat siratin ang kil. Mare kyala at nakakos kilikin mako andakwan lilikos kilikin. Usre ka anak sa kwati na chan din akstele ilicho sa chiro ba dyan? Stele ilicho sa chiro. Utkwiaan nilikos sa benula sa kwati na hukan akwi sre ka anak stele ilicho sa chiro. Shmanak nakchokat sikrim ako nakchokat lakwas kwisin sing motiw singa ba dyan? Inka sa kwang katik chan chan kuni pol kwang sala kwam sala chol majan inka sa nakat kwan kaus manak chok aku aje jo chial inka sa manak utho kanang na chebe na salis kaus re kawajo sana kwan salin dale bakwaye han sikwali jos lina ru takatau sa skache bale hong hong majan naru na katau sa rikin de hong hong le kaskes in Likyek, limut, wanya. Litsabshik, wanya. Li... Kacikiru, jala, asan takatau? Likuang kaya salipe. Takatau akis kajabali Diyos, sikini naikan siya, wanya. Nabasot na kacheri kinib, liloklah kitom, loklah si. Kwanang gaya siya, lak eh, siya, le. Nges lap, chirok, loklah si. Nges, mkani, nges, kes, kwa, malak. Korech, kwa, malak. Kakwil kwang geskut ciru, aran. Moko cota cirepok, ani anak poyan nama kwaye ajo ci ek asingre, ajo sa kwaye dinarahna. kita kaki tak cenek kuat lah, tak kuat. Untuk kuat lah cenek kita, tak kaki kau cenderung kuat cenek kulup mana? Kuat lah kuatin, untuk jasuan tak kuat lah kuatin. Kuat cenek angkel lah, cenek kilbal lah, cenek ojpeningkin. Majal karus rabi cial gulak rekuna kagulak. Anisial. Kau jis kembali etal. Nak ojek zale kaila wal kasal komones.
2: 21 horas en punto.
0: Radio Fraternidad Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva. Radio Pax Creativa, Radio Utancaj, la voz de la esperanza. Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.